Lazaro dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan rundingan di Washington bagi membincangkan perkembangan lanjut hubungan ekonomi Filipina-Amerika Syarikat, terutamanya melalui Koridor Ekonomi Luzon LEC. Menurut agensi berita Filipina, LEC adalah projek utama perjanjian tiga pihak oleh Filipina-Amerika Syarikat dan Jepun. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam kenyataannya berkata, Rubio menegaskan semula komitmen Amerika Syarikat untuk membangunkan koridor ekonomi Luzon dan meneroka langkah-langkah dalam menangani cabaran tenaga di rantau ini. Sementara itu, Lazaro menegaskan mesyuarat yang produktif itu terutamanya menumpukan kepada memperkukuhkan diplomasi ekonomi kedua-dua negara. Thailand bersedia untuk menaikkan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang Thailand dan oleh Malaysia di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Forum ASEAN sekiranya rundingan antara kedua-dua negara itu gagal menyelesaikan isu berkenaan. Jurucakap Kerajaan Thailand berkata Kementerian Perdagangan mengarahkan pejabat hal ehwal komersialnya di Kuala Lumpur untuk memantau perkembangan dengan teliti selepas penggantungan yang berkuat kuasa pada bulan ini. Katanya, kerajaan tetap komited untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perbincangan dua hala. Langkah itu diambil ketika Thailand melaksanakan langkah untuk mengurangkan kesan penggantungan terhadap petani dan pengeksport udang. Perdana Menteri Thailand dalam pada itu melahirkan kebimbangan mengenai kesan berpotensi terhadap penternakan udang terutamanya di selatan Thailand dan mengarahkan agensi berkaitan untuk mengelakkan penurunan harga udang sambil memastikan pasaran alternatif untuk pengeluar yang terjejas. Untuk mengurangkan kesan tersebut, Kementerian Perdagangan Thailand memperkenalkan beberapa langkah segera yang bertujuan untuk menyerap kira-kira 400 tan pengeluaran udang sebulan, iaitu bersamaan dengan purata ekspor udang Thailand ke Malaysia bernilai kira-kira $1.35 juta sebulan. Pihak berkuasa Indonesia menahan dua warga negara Rusia yang disyaki menyeludup dadah ke Bali. Badan Narkotik Nasional Indonesia BNN dalam kenyataannya menjelaskan wanita berusia 52 tahun dan lelaki berusia 40 tahun itu ditahan selepas cuba menyeludup dadah jenis ganja seberat 8 kg yang disembunyikan di dalam sebuah beg pakaian dari Thailand. Wanita berkenaan tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta sebelum melakukan perjalanan ke Bali dengan kenderaan sewa untuk bertemu lelaki berkenaan di sebuah pelabuhan pada minggu lalu. Menurut BNN, kedua-duanya ditahan pada Jumaat lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan sama ada pasangan itu adalah sebahagian daripada sindiket yang lebih besar. Indonesia mempunyai beberapa undang-undang anti dadah yang paling ketat di dunia termasuk hukuman mati bagi pengedar tetapi telah menghasilkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati selama beberapa bulan. Sebuah kapal kargo yang membawa 1,700 tan makanan dan bekalan yang dihantar oleh Meksiko dan Belize tiba di Havana ketika Cuba terus bergelut dengan krisis kemanusiaan. ASEAN Katra, sebuah kapal dengan bendera Panama, berlabuh di Teluk Havana pada awal pagi kemarin. Kiriman itu adalah sebahagian daripada siri penghantaran bantuan kemanusiaan dari Meksiko yang tiba di pulau berkenaan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Sejak Februari, Meksiko melaksanakan beberapa penghantaran bantuan ke Cuba. Bantuan tersebut tiba ketika negara Karibian itu bergelut dengan krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekad yang sebahagian besarnya dipacu oleh sekatan ketat Amerika Syarikat terhadap ekspor bahan bakar ke atas pulau berkenaan. Negara-negara NATO mempertingkatkan bantuan ketenteraan baharu untuk Ukraine bernilai 70 bilion euro. Perkara itu dikongsikan oleh beberapa diplomat NATO. Butiran rancangan sokongan dijangka didedahkan pada sidang kemuncak NATO pada bulan Julai. Dicadangkan oleh Jerman, rancangan itu bertujuan untuk meningkatkan ketelusan pembiayaan untuk Ukraine dan mengimbangi nisbah kos di kalangan anggota NATO dengan mekanisme baharu. Satu laporan yang diterbitkan oleh Institut Kiel, salah satu institusi penyelidikan ekonomi teratas Jerman, menyatakan dari Januari hingga April tahun ini, negara-negara Eropah memberikan sokongan ketenteraan sebanyak 2 bilion euro sebulan kepada Kiev, 4 bilion euro lebih rendah daripada tahun lalu. Ia juga melaporkan bahawa dalam tempoh masa yang sama, Amerika Syarikat tidak menawarkan sebarang bantuan ketenteraan. Beribu-ribu rakyat Albania mengadakan rapat bantahan di Tirana terhadap pembangunan yang dirancang oleh sebuah syarikat yang dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu lelaki Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Para penunjuk perasaan berkumpul di hadapan pejabat Perdana Menteri Albania Edi Rama mengibar-ngibarkan bendera Albania bagi menuntut ketelusan mengenai projek pembangunan bernilai

0: $1.6 bilion. Resort tersebut yang diketuai oleh firma pelaburan Kushner Affinity Partners terletak di sebuah pulau di luar Albania dan sepanjang pantai yang belum dibangunkan berhampiran lanskap terlindung Vihosa Narta. Kushner mengumumkan rancangan untuk membina resort itu pada tahun 2024 sebagai sebahagian daripada pelaburan yang lebih luas yang juga termasuk bekas ibu pejabat tentera di ibu negara Serbia, Belgrade. Tahun lalu beliau melepaskan projek Serbia itu berikutan protes terhadapnya. Beralih ke sukan. Peringkat akhir bagi kejohanan skim sukan pencak silat 2026 petang kemarin mempertandingkan perlawanan kategori remaja lelaki dan wanita serta kategori dewasa lelaki dan wanita. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Prakas. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 9 pagi.

0: Informasi Pagi.
1: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah.

0: tips kesihatan.
1: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.my.

0: diterjemahkan future ready scaling new height. Forum memberi peluang kepada
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau, Wang?
1: Jogging ku tadi, Pak. Ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atau?
2: Oh, bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana tu.
1: Penjualan harga rumah teres $150,000. Nombor teleponnya ada, tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya ndak ada dalam iklan atau?
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luan terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atu, walaupun bisa usulnya rumah atu. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, dah cari maklumat dulu, Wang. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kedai. Tanyakan jua arah pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah kutelepon. Kutanyakan namanya. Kali kucik arah Bovia, benar tidak ada berdaftar.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah Board of Valuers and Estate Agents Bovia, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, Pegawai Pelajaran Kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun

0: Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
1: Baik, sebagai penerbangan sama sudah pun 8.34 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, kita masih ke udara bersama untuk ruangan Ekspres Pagi Siaran Nasional untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 8 hari bulan Jun 2026 Masihi. Alhamdulillah, untuk ruangan Ekspres Pagi ke udara untuk hari ini, saya Nakidin Haji Ismail masih bersama dengan audio pendengar sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk mendengarkan nanti semua wawancara sekitar 9.15 minit pagi ini nanti, ya. Baik, pelbagai aktiviti juga telah pun diadakan baru-baru ini. Dan kalau kita lihat, ya, takwim hijrah untuk hari ini 21 Zulhijjah, ya, maknanya lebih kurang daripada 10 hari saja lagi tahun 1447 Hijrah akan melabuhkan tirainya, dan setelahnya kita akan mengucapkan selamat datang bagi tahun 1448 Hijriah. Jadi di bulan Zulhijjah, seperti yang kita ketahui, ya, alhamdulillah, para jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masih telah pun selamat pulang ke tanah air, alhamdulillah, ya. Dan apa yang ada sesudah haji? Inilah dia, ya. Sesudah haji yang paling penting bukan perubahan gelaran atau penampilan, tetapi adalah perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rindu kepada akhirat. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa pendapat yang paling kuat dan masyhur mengenai haji mabrur ialah haji yang tidak dicampuri oleh dosa dan maksiat. Perkataan mabrur itu sendiri berasal daripada al-bir yang bermaksud ketaatan. Maksudnya, sebelum ini seseorang terbiasa melakukan dosa, maka selepas hajinya dia meninggalkan dosa tersebut. Jika ada dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan, dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ukuran haji mabrur bukan hanya bagaimana kita pergi ke tanah suci, tetapi bagaimana kita kembali daripadanya. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Apa Selepas Haji yang telah disampaikan oleh Da'i Bertauliah Majlis Agama Islam Brunei, Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibu Daud, bagi menyerikan program Malam Munajat Anjuran Kementerian Haluan Agama kali ke-232 baru-baru ini. Dan menyemarakkan lagi program tersebut ialah Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah masjid Kampung Belimbing Subok serta beberapa buah masjid di surau di seluruh negara. Juga hadir bagi sama-sama menyemarakkan program tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu yang mengikuti program ini secara dalam talian dari kediaman masing-masing. Dan kalau kita lihat, ya, antara atur cara bagi program tersebut bagi Malam Munajat kali ke-232, acara tersebut dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Suratul Fatihah yang dipimpin oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ketua Kampung Belimbing Subok, serta penasihat Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Belimbing Subok. Diikuti dengan bacaan Surah Al-Mulk beramai-ramai dipimpin oleh Pegawai Halawal Masjid, Masjid Kampung Belimbing Subok, Pengiran Muhammad Akbar bin Pengiran Haji Muhammad Sabri, yang seterusnya juga membaca doa munajat. Jurus selesai tazkirah tersebut disusuli lagi dengan bacaan selawat tafrijiah yang telah dipimpin oleh belia Masjid Kampung Belimbing Subok, Awang Abdul Mubin Khairullah bin Haji Mafsyah. Kemudiannya, doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam telah dibacakan oleh Bilal Tingkat 2 Masjid Kampung Belimbing Subok, Awang Jamalul Hair bin Mohin. Jadi program Malam Munajat ini pastinya bertujuan mengajak masyarakat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan kerohanian, memohon keampunan dan membaca dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran serta merafakkan dan mengaminkan doa secara beramai-ramai dengan penuh pengharapan agar negara Brunei Darussalam berserta seluruh rakyat dan penduduknya sentiasa terpelihara daripada sebarang musibah dan penyakit-penyakit. Semoga segala amalan kerohanian dan doa munajat yang dirafakkan serta kita aminkan diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga, ya, baru-baru ini turut diadakan, ya, Majlis Perniagaan Wanita yang meraih

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Badminton terbuka Indonesia. Victor Lai dari Kanada memenangi pesaing lelaki terbuka Indonesia selepas menewaskan peserta tuan rumah Jonathan Christie. Lai menewaskan pilihan kelima dengan straight sets 21-19-21-8. Dalam persorangan wanita, pemain nombor satu dunia An Se-yong menewaskan pemain Jepun Akane Yamaguchi 23-21, 21-12 untuk memenangi gelaran individu kelimanya tahun ini. An juga memenangi gelaran wanita Indonesia pada 2021 dan 2025. Pasangan Denmark Mathias Christiansen dan Alexandra Bohe memenangi beregu campuran menewaskan pasangan China Cheng Xing dan Chang Ji 21-19-23-21. Beregu lelaki dijuarai oleh gandingan profesional Malaysia Kol Sefei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menewaskan gandingan tuan rumah Raymond Indra Dab Nicholas Joaquin. Pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit selepas kalah set pertama sebelum mencatat kemenangan 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Manakala beregu wanita dimenangi oleh gandingan Jepun Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto selepas menewaskan gandingan China Liu Shengshu dan Tan Ning 21-15, 18-21, 21-18. Pilihan utama Katerina Siniakova dan Taylor Townsend menjuarai gelaran beregu wanita terbuka Perancis dengan kemenangan straight set ke atas Anna Danilina dan Alexander Krunic. Gandingan Czech dan Amerika itu menewaskan pilihan kedua dari Kazakhstan dan Serbia 6-2, 7-5 dalam masa lebih 90 minit di Philippe Cartier. Bagi Siniakova dan Townsend, ia adalah gelaran utama ketiga mereka dalam bergandingan menambah kemenangan mereka di Wimbledon 2 tahun lalu dan terbuka Australia 2025. Pendahulu kejuaraan dunia Formula 1 Kimi Antonelli meraih kemenangan kelima berturut-turut selepas menjuarai Grand Prix Monaco. Pelumba Mercedes berusia 19 tahun itu mempertahankan kedudukan pendahulu dan muncul pemenang termuda dalam sejarah perlumbaan ikonik Monaco. Lewis Hamilton dari Ferrari menamatkan perlumbaan di tempat kedua buat dua perlumbaan berturut-turut, manakala pelumba Red Bull Isaac Hadjar di tempat ketiga. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 10 pagi.

0: Okey, bersama di Nasional FM Radio Brunei, 9.15 minit pagi. Kita masih bersama ke udara untuk ruangan ekspresi pagi sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, untuk jam terakhir ini akan dimuatkan antaranya insyaAllah cubit fakta nanti dan tukaran mata wang asing akan dibawakan. Ya. Cubit fakta nanti akan kita dengarkan 9.30 minit pagi, manakala tukaran mata wang asing pula 9.45 minit pagi. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, ya, dibawakan wawancara pada pagi ini, ini tentang simposium seni bina Islam. Jadi apakah ianya, bila ianya akan diadakan simposium ini? Jadi alhamdulillah untuk pagi ini, ya, saya berasa amat bertuah sebab bersama di keudara menerusi talian ialah Puan Halimatu Sadiah binti Haji Hishamuddin selaku setiausaha bersama simposium seni bina Islam 2020. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Alhamdulillah, Puan sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Baik, Puan, ini tentang simposium seni bina Islam. Jadi, secara ringkaslah kepada Puan, ya, Puan boleh kongsikan kepada pendengar. Apa sebenarnya apa simposium yang diadakan ini yang di bawah platform Brunei Media Conference dan Exhibition Brunei, Brunei MICE 2026 dan bila ianya akan diadakan?
1: Okey, terima kasih DJ. Okey, apabila kita bercakap mengenai seni bina ni, kebanyakan orang mungkin membayangkan bangunan yang indah dan moden. Namun, dalam Islam, seni bina bukan sekadar soal reka bentuk atau struktur fizikal. Tapi ia juga berkait rapat dengan nilai, identiti, kesejahteraan dan keberkatan. Jadi berlandaskan pemahaman inilah Balai Kerajaan Islam Sultan Hajjah Zbogiyah berbesar hati untuk menganjurkan Simposium Seni Bina Islam bagi tahun 2026 yang pertama diadakan di Negara Bineri Salam dengan bertemakan Barakah dalam Bangunan, Amalan Seni Bina dan Kelestarian di Negara Brunei Darussalam. Mm-hmm. Jadi sebagai sebahagian daripada Brunei Media Conference and Exhibition MICE 2026 yang berlangsung dari Mei hingga Julai 2026, simposium ini akan diadakan selama 4 hari bermula 10 hingga 14 Jun 2026 kecuali pada hari Jumaat 12 Jun. Program ini dianjurkan melalui kerjasama strategik bersama Kementerian Pembangunan dengan penglibatan pelbagai agensi kerajaan, badan profesional dan institusi pengajian tinggi tempatan termasuk Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Universiti Teknologi Brunei bagi membincangkan pelbagai aspek seni bina Islam, kelestarian dan pembangunan masa depan negara.
0: Jadi untuk apa simposium ini ianya akan diadakan dalam masa 2 hari lagi ni Puan, ya. 10 hari bulan Jun ini. Jadi apa perkongsian ataupun apa di antara atur cara yang telah disusun sepanjang program berlangsung selama 4 hari bermula pada hari pertama 10 hari bulan Jun ini Puan.
1: Okey, pada hari pertama 10 Jun itu, simposium akan dimulakan dengan majlis perasmian oleh Tetamu Kehormat dan diteruskan dengan pembentang ucap pertama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dato' Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Najib Mohsin. Yang Mulia Dato' adalah rakan kongsi arkitek syarikat Ekobumi dan Partners dan pengerusi pertubuhan ukur jurutera dan arkitek puja dengan membawakan tajuk pembentangan Barakah Guiding Architecture Beyond Form. Yang Mulia Dato' merupakan seorang arkitek berdaftar yang berpengalaman luas serta mempunyai pengetahuan mendalam khususnya mengenai seni bina dan pembinaan bangunan Balai Kerajaan Islam sejak dari peringkat awal perancangannya lagi. Jadi sepanjang 4 hari penganjuran simposium seni bina Islam ini, para peserta akan mengikuti pelbagai pembentangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang seni bina, akademik dan pembangunan dari Brunei Darussalam. Antara topik yang

0: diketengahkan termasuk peranan seni bina Islam dalam pembangunan moden, kelestarian, pemuliharaan warisan serta identiti kebangsaan berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja. Selain itu, peserta juga berpeluang menyertai lawatan ilmiah ke galeri, ke arkib, ke makmal konservasi serta meninjau seni bina bangunan Balai Kerajaan Islam itu sendiri.
1: Aha, jadi itu di antaranya apa pembentangan dan juga berpeluang untuk menyertai lawatan ilmiah. Mungkin ada pameran yang turut diadakan pada simposium ini, Puan?
0: Ya, ya. Bagi orang ramai, pameran khas yang akan dibukakan secara percuma dari 10 hingga 14 Jun ini menampilkan penyertaan pelbagai agensi kerajaan daripada institusi pengajian tinggi, daripada institusi kewangan serta demonstrasi seni bina Islam antarabangsa daripada Iran, Turki dan Malaysia. Pelbagai aktiviti interaktif turut disediakan untuk seisi keluarga termasuk kuis, permainan pendidikan, kaligrafi dan mewarna. Orang ramai adalah dialogkan untuk berkunjung, menimba ilmu serta menikmati pengalaman yang unik dan menarik di Balai Kerajaan Islam. Dan pameran akan bermula jam 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada 10 Jun ia akan mula dibukakan bermula 1.45 petang.
1: Jadi ini masuknya adalah percuma bermula 10 hari bulan Jun ini, kecuali pada 10 hari bulan Jun ini sajalah, yang mana pameran ini bermula 1.45 tengah hari ya. Manakala hari-hari selanjutnya pula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jadi apa di antara tujuan utama ataupun objektif bagi mengadakan simposium ini, Puan?
0: Okey, jadi penganjuran simposium seni bina ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni bina Islam sebagai satu pendekatan pembangunan yang menggabungkan nilai estetika, fungsi, spiritual, budaya dan kelestarian alam sekitar secara seimbang dan holistik. Berteraskan tema barakah dalam bangunan, simposium ini mengetengahkan pemahaman bahawa pembinaan dalam Islam bukan sekadar menghasilkan struktur fizikal, bahkan merupakan satu amanah yang berupaya memberi manfaat berterusan kepada manusia, masyarakat dan alam sekitar. Selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja, simposium seni bina Islam ini diadakan sebagai platform untuk menghimpunkan para profesional, ahli akademik, pelajar dan pihak berkepentingan bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan idea mengenai seni bina Islam serta pembangunan mampan. Melalui simposium ini, kami berharap dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara warisan seni bina Islam dan identiti tempatan di samping menggalakkan penerapan teknologi moden, inovasi dan amalan lestari dalam pembangunan masa kini. Pada masa yang sama juga, simposium ini bertujuan untuk menggalakkan penyelidikan pembangunan bakat dan kerjasama strategik sekaligus memperkukuhkan kedudukan Negara Penyelidikan sebagai pusat ilmu, budaya dan pembangunan mampan yang berteraskan nilai-nilai Islam.
1: Aha, itu dia antara tujuan dan objektifnya, Puan. Ya. Saya lupa bertanya tadi, bagaimana ya kalau orang ramai yang ingin mengetahui ataupun yang ingin turut serta untuk simposium yang akan diadakan ini, Puan?
0: Okey, bagi orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai program ini, hebahan rasmi akan dibuat secara berperingkat melalui social media, laman Sawang serta platform komunikasi rasmi MICE, Balai Kerajaan Islam, Kementerian Pembangunan serta universiti daripada UBD, UNISA dan UTB dan agensi-agensi yang terlibat dalam penganjuran simposium dan pameran. Jadi maklumat berkaitan tarikh penganjuran, pendaftaran, jadual program serta pengisian simposium akan dikongsikan melalui poster digital dan saluran pembaringan rasmi. Orang ramai juga adalah dialogkan untuk mengambil peluang mengikuti klinik kemajuan bagi bertanyakan sendiri akan isu-isu kemajuan terutama dalam pembinaan rumah yang dihadapi ataupun untuk meminta nasihat mengenai tata cara proses permohonan kemajuan atau mengenai khidmat seni bina, kerana dalam pameran ini juga melibatkan para qualified persons dari profesional berdaftar, estate agent dan juga institusi perbankan. Sebarang pertanyaan lanjut juga boleh diajukan terus kepada jawatan kuasa perhubungan awam dan publicity melalui hotline 815-3264 atau melalui alamat email di ias@bkishhb.gov.pn atau daripada social Instagram @balaikhazanahbn.
1: Okey. Jadi paling mudah sekali boleh layari Instagram lah ya. Balaikhazanah.bn ini. Jadi untuk akhirnya lah, Puan selaku setiausaha bersama Simposium Seni Bina Islam 2026, apa harapan Puan sendiri terhadap penganjuran program ini nanti?
0: Okey, harapan kami sebagai pihak penganjur agar simposium seni bina Islam ini bagi tahun 2026 dapat menjadi platform yang bagi menghimpunkan para profesional, ahli akademik, pelajar dan masyarakat untuk berkongsi ilmu, pengalaman serta idea baharu mengenai

0: Sendiri Islam dan Pembangunan Lestari. Kami juga berharap simposium ini dapat meningkatkan kesedaran bahawa seni bina bukan sekadar menghasilkan bangunan yang indah tetapi juga mampu membentuk persekitaran yang selesa, selamat, beridentiti dan memberi manfaat kepada masyarakat. Yeah. Pada masa yang sama, penganjuran ini diharapkan dapat menggalakkan lebih banyak kerjasama, penyelidikan dan pembangunan bakat tempatan khususnya dalam kalangan generasi muda sekaligus menyokong aspirasi Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang menitikberatkan ilmu, kelestarian dan pembangunan berdasarkan nilai-nilai Islam.
1: Alhamdulillah. Ya. Jadi simposium ini akan diadakan bermula 10 hari bulan Jun sehingga 14 hari bulan Jun kecuali pada hari Jumaat, ya, 12 hari bulan Jun. Jadi Puan Halimatu Saadia, Haji Syamuddin, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan sudi meluangkan masa pada pagi ini di Nasional bagi memberikan simposium Seni Bina Islam 2026 dan kita doakan semoga simposium yang diadakan ini sukses dan berjalan dengan baik dan sempurna, Puan, ya?
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Puan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ada pendengar, ya, telah pun kita bersama dengan Puan Halimatu Saadiah binti Haji Hishamuddin, Jurutera Kerja Bahagian Pengurusan Bangunan dan Keselamatan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah, selaku setiausaha bersama Simposium Seni Bina Islam 2026. Ya. Yang telah pun kita dengarkan tadi, ianya diadakan selama 4 hari bermula 10 hingga 14 Jun, kecuali pada hari Jumaat, 12 Jun 2026. Dan untuk keterangan lanjut berkenaan simposium ini, paling mudah Auda boleh layari terus ke Instagram balaikhazanah.bn. 9.26 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, Nasional FM, Radio Brunei.

0: Ekspresi Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Desa Wairebo. Desa Wairebo merupakan perkampungan tradisional yang terletak di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Daya tarikan utama desa ini ialah bentuk rumahnya yang unik dipanggil Membaru Niang. Ia berbentuk kon, mempunyai struktur yang tinggi dengan atap hampir mencecah tanah.
1: Secubit fakta.
2: Ia dibina menggunakan daun lontar serta mempunyai 5 tingkat yang mempunyai fungsi berbeza. Setiap Membaru Niang dihuni oleh 6 hingga 8 keluarga. Terletak kira-kira 1,100 meter di atas paras laut, desa ini dikelilingi oleh pergunungan yang indah dan hutan tado yang tebal. Pada tahun 2012, desa ini mendapat penghargaan daripada UNESCO Asia Pacific Awards.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: Banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekalan pertolongan kecemasan. Simpan dokumen-dokumen penting, sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta-merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wire elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika bis kita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan bis kita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan bis kita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika bis kita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan banjir yang terjadi.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
5: Lah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
6: Eleh, dengkilah tu.
5: Tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
6: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
5: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
6: Apa?
5: Tak betul aku cakap.
7: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan itu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni, bang.
0: Eh, bang, bukan di tempat U-turn sekatis kaki kita ni.
1: Tidak ada apa-apa, Tuk.

0: Ngambil jalan pintas, belum tentu cepat atau selamat.
1: Dang, atu ampir paking mua. Jealous cuy, panas kelia. Sekan ta paking jauh, apa jauh-jauhnya pistanya ni? Hidang, naik lift kah? Kita naik tangga?
2: Balak kasta, jangan lalai.
3: Ish, stress buat kerja ni.
1: Stress? Balak kasta, stretching dulu.
2: Balak kasta, tegar je rasa badanku. Dah terasa 30 minit sudah aku exercise hari ini.
4: Budayakan kegiatan fizikal dalam kehidupan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
5: Aku jumpa Anik, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita ni penuh lain.
6: Bah, apa kan kita minta tolong Anik? Mun dapat ku tolong, ku tolong. Mun indak, mana jauh lah ta.
5: Mian Anik, dapat kita memberi tenda pejabat Anik arahku. Mun kita dapat menolong ke aku, aku pun menolong kita tu karang.
6: Astagfirullahalazim. Anik tayang apa yang aku menolong ni. Wimata kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tenda tu. Indak terboleh tuang ah. Minta maaf eh.
0: Bersihkan diri Auda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan peribadi.
7: Terus bersama Nasional Latar Radio Pulau.

0: Yang Utara National FM Radio Brunei, waktu sekarang sudah pun pukul 5.55 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas kesetiaan anda masih mendengarkan frekuensi kami 92.3 dan 93.8 di mana informasi menjana inspirasi. Anda berlalu sebentar tadi sebuah lagu bertajuk Keinsafan dan bercakap mengenai keinsafan ini, Auda, kita terfikir sebagai manusia kita sememangnya tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan dan juga keterlanjuran sama ada sengaja mahupun tidak sengaja. Namun sebaik-baik insan yang melakukan kesilapan ialah mereka yang segera menyedari kesalahan mereka, menyesalinya dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sering mendengar bahawa manusia sentiasa terdedah kepada kelalaian dan kesalahan. Bezanya orang yang bertakwa akan segera mengingati Allah apabila melakukan dosa dan berusaha memperbaiki dirinya. Manakala ada juga yang terus hanyut dalam kesilapan tanpa berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Walau bagaimanapun Auda, pintu keampunan Allah itu sentiasa terbuka dan luas. Tidak kira sebesar manapun kesalahan yang pernah dilakukan, masih ada peluang untuk kita kembali memohon keampunan dan juga memperbaiki diri. Keinsafan itulah yang mendorong seseorang untuk mengakui kesalahan, memohon ampun dan berazam meninggalkan perkara yang mendatangkan dosa. Dan antara perkara penting dalam taubat dan juga keinsafan ialah menyedari kesalahan yang dilakukan, sentiasa ingat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, segera memohon keampunan, tidak mengulangi dosa yang sama dan yakin bahawa hanya Allah sahaja yang mampu mengampunkan segala dosanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga ada berfirman yang mana tafsirnya dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi Auda, janji Allah untuk kita yang bersikap demikian ialah maghfirah, iaitu pengampunan, dan jannah, iaitu syurga-syurga yang kita kelak kekal di dalamnya. Jadi kita hendaklah bertaubat. Bertaubat banyak diertikan dengan menyesal kerana apabila telah melakukan sesuatu tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka kebanyakannya akan mengatakan menyesal sama ada benar-benar kesal atau juga syirik. Tetapi dalam keadaan perbuatan yang membawa dosa, bagi erti kata taubat itu memang maknanya menyesali keterlanjuran berbuat dosa lagi. Dalam erti kata lain, taubat itu kembali ke pangkal jalan atau kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan hati yang insaf, kekuatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi itu dia Auda, sedikit perkongsian dibawakan daripada Pelita Brunei mengenai dengan keinsafan untuk ruangan variasi senja kita hari ini, untuk pertemuan hari ini Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 2026 Masihi. Setelah ini Auda, kita akan mengikuti sebuah kapsul terapi nasional. Juga seketika nanti insyaAllah akan saya kongsikan panduan waktu bersembahyang ataupun panduan masuknya waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam hari ini ya. Jadi teruskan kebersamaan Auda di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, ketani masih lagi dapat dipertemukan dalam terapi nasional untuk pertemuannya pada

kalian ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Pada siri yang lalu, saya telah mengongsikan bersama kita mengenai dengan mengenali pemberi ujian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan nampak betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kita ini. Dan apabila kita mengetahui akan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, masa tu barulah kita ini akan mempunyai keyakinan yang mantap bahawa setiap keputusan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini itu adalah yang terbaik buat diri kita ini. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, saya akan kongsikan lagi bersama kita mengenai dengan hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. InsyaAllah, dengan mengetahui akan hikmah ujian ini, mudah-mudahan ianya akan menjadi obat kepada hati kita ini untuk mendapatkan ketenangan, dan seterusnya kita ini akan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ini sama-sama menghayati hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan. Jadi di antara hikmahnya ialah, satu, supaya kita ini kembali kepada peranan kita ini yang sebenar, iaitu menjadi hamba Allah. Maksudnya dengan ujian itu, kita ini akan dapat fokus semula ataupun memberi tumpuan semula arah tujuan kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah ataupun pemimpin yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab mungkinlah sebelum ini kita terlalai ataupun terlupa disebabkan terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu kita ini sendiri ataupun bisikan syaitan. Jadi dengan sedikit ujian yang ditimpakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetuk pintu hati kita ini supaya kembali semula ke pangkal jalan, iaitu kembali kepada peranan kita ini yang sebenar itu tadi. Kemudian yang kedua ialah supaya dapat menimbulkan rasa ketaatan dalam hati kita ini. Perkara ini pun penting untuk kita ini mengetahui. Sebab dengan ujian ini, ia dapat menimbulkan rasa ketaatan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dapat kita diperhatikan juga, apabila seseorang itu ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah ibadahnya nampak semakin bertambah. Ia fokus dalam ibadahnya. Ia dapat merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya benar-benar dihadapkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menangis-nangisnya kata ini. Bahkan zikirnya sentiasa di mulut-mulut, istighfarnya, tasbihnya, tahlilnya dan sebagainya. Mengapa sampai macam itu? Jawapannya sebab adanya rasa di dalam hatinya akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merasakan akan adanya kekuasaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menangani ujian yang dihadapinya sehingga menimbulkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini menghidupkan hati kita ini. Kemudian yang ketiga ialah supaya dapat mencucikan ataupun membersihkan hati kita ini. Perkara ini pun memang jelas dan perlu kita disedari. Sebenarnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala sedang membersihkan ataupun mencuci kotoran yang ada dalam hati kita ini. Maksudnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita ini lakukan sebelum ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, tidak ada satu pun musibah, yakni ujian ataupun cobaan yang menimpa seorang Muslim, melainkan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, rupanya segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni itu sebenarnya boleh menjadi asbab segala dosa-dosa kita ni dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah pentingnya untuk kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila ditimpakan ujian, dan bukannya merungut ataupun mempersoalkannya. Sebab apa? Sebab kita ni adalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah pencipta kita ni. Maka dia berhak menguji kita ni sesuai seperti mana yang dikehendaki olehnya. Ingat tak? Orang yang soleh apabila diuji,
maka ia akan

0: nampak hikmah. Dan dengan hikmah ujian itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang anti ujian ataupun tidak sukakan dengan ujian, ia tidak akan nampak hikmah itu sebab akal dan hatinya mengikut kehendak hawa nafsunya. Akhirnya akan membebankan dirinya dan menyebabkan hidupnya semakin tertekan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri ya pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Dan doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang bermaksud, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, yakni akhir yang baik. Dan janganlah kau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah, yakni akhir yang buruk. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Audio Variasi Senja di National FM sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Seperti yang kita janjikan tadi, saya akan kongsikan panduan waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam hari ini, Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 2026 Masihi. Jadi bagi daerah Brunei Muara dan Temburung hari ini, Maghrib bermula pada pukul 6.31 minit petang, daerah Tutong 6.32 minit petang, dan daerah Blight Auda Maghrib hari ini 6.34 minit petang. Untuk jelasnya Auda, kita kongsikan sekali lagi bagi daerah Brunei Muara dan Temburung hari ini Maghrib 6.31 minit petang, daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit, manakala daerah Belait ditambah 3 minit. Juga seperti lazimnya Auda, kita akan membawakan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Yang ini siarannya insyaAllah akan bermula pada pukul 6.30 minit petang nanti. Nanti juga kita akan mendengarkan doa-doa dan zikir-zikir sebelum azan Maghrib, yang juga menandakan 10 minit lagi sebelum azan Maghrib berkumandang. Jadi terus mendengarkan National FM Radio Brunei.
1: Alah, ikut kau ke kadai?
2: Ikut ku eh. Bah, bila ketenikan berjalan?
1: Awalan ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
2: Eh, baru ku ingat, bang eh. Aku ni belum lagi sembahyang Maghrib.
1: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
2: Malas ku eh, sembahyang meng eh. Kada saja karang.
1: Astaga, kan mengkada tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajib ni mo, kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mun dosanya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan ketani yang sihat ane.
2: Bah, sembahyang Maghrib tak kudu dulu tok. Jangan aku ditinggalkan ah.
1: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصده daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
2: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
3: National FM.

0: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi
2: la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't abu'u laka.

0: الحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi auda kita dengarkan bersama. Azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib, berkumandang secara langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan insyaAllah seketika nanti akan kita kembalikan siaran langsung ini bagi kita mengikuti pula sembahyang fardu maghrib berjemaah dan selanjutnya sembahyang sunat hajat dari masjid berkenaan. Sambil kita menunggu untuk mengembalikan siaran ini, kita renungkan seketika. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijrah dan akan memasuki tahun baru 1448 Hijrah. Ini bererti Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pun berlaku hampir 15 abad lamanya. Tahun Hijrah merupakan tarikh yang amat penting kerana ia telah memahat sejarah agung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal Islam. Hijrah juga menjadi lambang perubahan dan memberi makna yang cukup besar kepada pembangunan tamadun umat Islam. Sejarah tersebut tiada duanya dan hijrah itu berlaku atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawa mereka oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiayai diri mereka sendiri, yakni enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrikin, mereka yakni malaikat bertanya dengan mereka, "Bagaimana keadaan kamu dahulu?" Mereka kemudian menjawab, "Kami dahulu ialah orang yang bertindas di bumi yakni Mekah dan tidak berdaya untuk membela agama." Malaikat bertanya lagi, "Bukankah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah padanya?" Maka orang-orang yang sedemikian itu tempat mereka ialah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Awal tahun hijrah yang setiap tahun kita sambut dan raikan sebenarnya perlu difahami dan dihayati agar kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Jadi antara iktibar dan pengajaran dari hijrah itu ialah dari makna hijrah itu sendiri. Hijrah bukan sahaja bererti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga bererti melakukan hijrah ataupun perubahan, iaitu memperbaiki diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oleh yang demikian, walaupun kita tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda dalam peristiwa hijrah yang amat bersejarah itu, namun kita masih tetap boleh melakukan perubahan dengan hijrah dalam kehidupan kita seharian. Jadikan hijrah atau perubahan sebagai tuntutan dalam kehidupan disertai dengan pengorbanan, niat yang ikhlas, rasa

tanggungjawab dan semangat yang tinggi. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suri teladan melalui penghijrahan dengan melakukan pengorbanan jiwa, harta dan tanah air tercinta yang akhirnya kejayaan demi kejayaan berjaya direalisasikan. Maka yakinlah konsep hijrah itu adalah berterusan dan ia tidak akan berakhir sehingga ke hari kiamat. Umat Islam perlu berusaha berhijrah meninggalkan segala perbuatan yang mendatangkan keburukan dan membawa kepada kegagalan hidup. Lebih

0: kesimpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: Selalu bersama National
3: FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku.

0: Lah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National FM.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad.

0: Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.